0: David King, mpuliriza program akalitango ha Spice FM. Tandike saa ina za nyingi akara, kuika munane za nyamisana. Hale bizibu bya maka bigonjo olerwa, anti birolenka tabirozere, obiteke mwamara.
1: Oli akalitango ka Spice FM.
2: Kanika kaire, kukamulika ha, kazina kawa, keira, back to back, kakonyumire.